Marasila fia ke kendo isi malangna ni limbisi kroji tla wira joji fizio national chadien doka gulu asakad mamwa madesisi ke tasara. Mangikut ta senari nena tijani isen ramat abiat nina wasisi made ke ta arab mata mau sisi kembang kebojo mamwan madesisi kendo ibola. Bola jindo dimanche konjo yana me irin mamdaya kade siwa bola jindo kut madesi pa. Bangi kutengan gudoti kutikidimi menambisit najik dobe itu. Wana jiko dobe itu pamam tetam beri asik ya katisi. Bangi kutikidiko gilo kan Muhammad sisi guto ade mami asik pare bangi kutikidiko ingan gudoti kuto so. Bangi gir kujarati iglis katolika wan sisi madeta. Nye kuntum daga kada woy nike kapin teknik rinne na wabay dopsaji kragna fidel mikro Lionel Nomengar madisipa ke taklagira jawine kumjike kete woy paya na wabay mamadisipa ke joe gisaya di Vox Tanjile.